0: matimu ya siku.
1: Siku makuma mbiri na shiengwe kakota vushika kukulugeriwa ishi mshabatiku ya misava risiku la yoga.

loko ha kumeka kola yena under mbini 2000 antlawa ma artivista ui dzela hita li randzu lala misaveni swala misaveni swa ndlula kambe loko hi languta eka xikwembu xona xita hi ukarela xona xita hi fikisa akaya atilweni hita ya wisa kona hita humula amashangu hita humula atishanisa hikokolaho a hi humeni aka swa misava hi languta swa letilweni.

Uruguay aka group G nakona a sotuleya nyimukla zvikadzwa ma 21 horas horelo mukaya a Mosambique aka wa Belgica utakambana mitamu na Irão aka kanlo utabeliwa a Sophie Stadium a Dropenga Angle Good a Estados Unidos alivalalei ive e aqui o LMG 2020 e nani matimba ya kwamukela 70.240 wavanu kachigaba cha kusangula Bélgica ave atolo a kusimameni kamhlekano lei aklawati uga Marocos mumwe kalokumbikisa kwati kuombe Africa umelele hich golo chingwe chokala yangulu mahlweni ka Escócia achigolo cha Marocos chiwe chiliwe mbeli Saibari kamineti ya umbiri ya hlekano Saibari loi hiya nanga chilili chigolo cha chingwe cha Marocos kachigaba cha kusangula loku Marocos aichene na Brazil Zili hich golo chingwe kuma haloku Saibari hiya na nena haka kuchela kash golo kaka watu uga Marocos aka mundial loo nakona aka grupu lei ya Marocos Brazil ave achinza kwa watu uga Haiti esgolo jinaro joka la yangolo asgolo joka watu uga Brazil jishiliwa hi Mateus Cunha jimbiri na Vinicius Junior chingwe hikuwe Vinicius Junior achilili kambi chigolo ina nesgolo jimbiri hakuwa awachilili kakakanu wakusangula mikakanu lei ya kulumba a grupu C chigava cha umbiri ka klasifikasyon ya grupu C katika atlechi Brazil na Marocos varangela ni muni wa tiponto Marocos ika umbiri Brazil ili mahweni Escócia kaunda uga unaru ina tiponto tinaru kasi amagumu kuna nika wa Haiti au singa umelela ni puntu yingwe au nayo kumahaloku kachigava chilanzela kuka grupu C lei aka watu uga Brazil ukamba na mitamu na Escócia kasi Marocos abela na Haiti aka grupu D Turquia abilwi katika umbiri gakulanzilana kama palasi na lawa luka ufumele kupaliwa hii Paraguay hii chikulu chingwe cha ukala yangulu na chikulu cha chingwe kakika nloo chichelu humbeli Galarza kwa laka grupu lei kamba kwa wa Estados Unidos ubili Australia hezgulu jimbiri ja kukala ayangulu klasifikasao kwa grupu D yitza misili chileje Estados Unidos venywa muti varangela ni seju watipuntu leje kuwewa humele elma katimambiri kachigawa cha kusangula babili Paraguay kachigawa cha umbiri baba Australia kaunda uga umbiri kuna nika wa Paraguay nitipontu tinaru leti anganatu na enau Australia kasi Turkia ama gumu kukala nipontu ya yingwe kachigawa cha lanzela ku Turkia akamba na mitamu na Estados Unidos kasi Paraguay itavea bela nika watiku ga Australia. Akakaka nugumesa mulungisu loo, akawati kuga Holanda kutani Países Baixos uwe ubarikano wa jgolo kachingwe akawati kuga Suécia jgolo ja akawati kuga Holanda uwe jicheliwa hi Brobe mu Bele loi anga na kuluru wa Renildo Mandava akakawa Sunderland ya tukwenga Inglaterra Renildo Mandava loi ingwana watu uga Msambiki awa bela katimamba nakona avea chela jimbiri Cody Gakpo waka wa Liverpool ni chingwe cha Somerville hekuma halokulo kuhikwale junga maheka akawa wa Holanda ubilili kwazi na humelele kum hetikayo leti kumbikisa kule jumahele kulumukapuini kambi Babeli va Holanda vanga chila jugolo voki babela ati kwenga Inglaterra. Holanda hena arangela ku grupu leya kwe ni muni wati pontu. Kachigawa chila nzela ku Holanda itakamba na mitamu na Tunisia kasi Suecia alwa na Japan. Basi mwingi seti alongolo ku low himi ni hela ku amatangu ya mundiali kasi kuliganya muka 21 ka junyu manyimala malungiselu ka utalinu hengeleti mina ngunywa gezu mgizwa kwa vilinu Antonio na hechikele kula hatena kwa laka nyisati jogu tanyi muka ima 18 horas jalo mkaya Mosambiki Spanya na Arabia Saudita a Mercedes Benz Stadium na dropeniga Atalanta atikweniga Estados Unidos de America na kona ima 21 horas jalo mkaya Mosambiki a Sophie Stadium kubela a Mikawa ya Bélgica na Irão alivarali nayo nawe kumeka dropeniga Estados Unidos de America. Hamba nini mwingi seti.

si la vumunhu leswo imfoto wa kona ni nuit nakona abatsongwani la balandza ku Johnson na iri khomela malembe ntlanu na manharu kwa fika makuma mbiri wa malembe na jengwe na Lti Johnson tani sinu mediu swimwe ni la balandza ku Johnson ta le ntla na bani malembe makuma mbiri na mambiri kwa fika makuma mbiri na ntlanu vafanela kuba va teka amkwep lo u vula ku letswa kuva i kunene valandza Lti Johnson le team rambanani timbila muzimba avula leswaku wa kempela kula kuva rambana nakona nga endla nkhuvuri wexe nga rhambi mungana nga rhambi muyakelani swa twisiseka leswo mpela ama hi ku hlelela leswaku va alayana mpela machini wa marato awe mpela hi lexa xigiyani xa nghena a tola hlelelela ku vona leswaku va kempela mukongwani luyana a fikile kambe swimahise swona swo kula kuva hi rambana so

0: Partai Kuarat ini sebagai kementerian emisor provinsial ya gas dari ko pangalatam ko longkarin. Rendah sahaja cuma kita nak kelingat sebut terkuat ina jangan faham dengan terdapat nuc kurang kubam engkau among kuya vusiku intersaluna tena nasional vingsetil nenem.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Kasi vunanga kempela tekna Charles Baronet loko kempela mpela leswi ke ingaka swona ke le rants fanele ku va hi rants kambe hi sonto nyamuntlha ke hi ta kansela ku tala swakwa kempela hi le xikerekeni ku va u ya dzunisa le rants leyi sungula hikona ka ku va kempela hi hlanganata ni vamakwerhu hi va hi khomana xiandla hi tlevulana hi nyikana kurhula nakona kempela na kurhula loko na kusukela endyangwini mbilwini ka mun'wana mun'wanyani alweyi i ri madwinga xiloko wa ku o khani mambu mpelampela ku se xikwembu xa mina u ndzi hlayisile nkarhi hinkwawo masiku hinkwawo a ndzi hlayisa kempela

0: Thank you, Jesus. Katmambu, Jesus, kasi vunanga litekla na Salvador Pedro Mayans. Ivulavla ka Mr. Paulo ateke kuva ate pangalats ivunanga layena kambi kempela mungseti sina risimango pusineni kuchokwa kempela uba u dzunisa shikwembu uba u dzunisa shikwembu kasi ilana ka si lave kako akona kambe na ipangalatana swinwe itava I kunyika ntamu malana kuva ke kunene uva u yama 20 kuva ushishima osishikwembu we osiyanga unga konti mina nzu yami na kambe na kona kempela
1: shikwembu shivula shiku
0: unga endle leswaku landzelana ke ni hombolokeka ka kona kambe na mina na titsanga hatsi
1: tibeneni
0: shi na tsatsiyana na Marlene leswaku wa kempela mungwani mungwanyana tipa kuva titsonga hatsi aleswi u kongomile kerekeni nyamthu ya kuma matsalwa kambe ya Johani Ulaula kasi Johani Mbabatese Ambe kufa ukumina ya Evangeli ya Marko Kumbe ya Mateo Kula wake mpela mpela uva mulanza leshike u Jonze Kangar kufa mpela mpela wenu kwa mina Ilesha kumina ni wa shikwembu Mina shikwembu shani vona shani funa Shani seketela Na mpela mpela wena unga tikombisi kuku seketeli wa luku
1: Titsongo hate
0: Na konana unga kombisi njangwini mgangeni ntirweni nda unwa ni unwa ni kumeka kuruka na rusa kwa kampela Unga voru mkolo wa mpela Of koro la kuna ke lingavali kombisi wa ini shana na Kula kufa urkombisa ishitlunipu urkombisa ili anyule rinene
1: Mbu shivula shiku
0: Ukombisa akupumela kawena mkashkwembu
1: Tipenen shifu
0: Kumbikala Ndlela le ginene
1: Munu lo
0: Kukula uke mpera Shina Rsima ngupfu Shinene Lishwa kufa Lokorisha Munzu kulishi Ushwatana nivaya kelani Utiva kupfuka Utiva rusha kufa kevanjani
1: Shivula shiku
0: Ufika lentiruenu Ushwatana ni Vatirisan kulori Utiva rusha kufa kempela Vanga va Va Kumikili kuela ka viki Ndlela ya kona Kambe kuzava ya fika avutomilo ini shana na
1: Shivula shiku
0: Wena mi Jones fika de shikulu eni urakutuwa pisa kwa kempera wa Jones kuloni vakashi mushisha kona Wasi yangavu nangaluba ku Marlene
1: Shikwembu shivula shiku Titsongo hateni ntamukulisa Tipene nishifuwa zitamurivalela

Timakampe lampela ta ku jona leti ti karhatisa ku ngopfu swinene 23 horas na 35 minutes. Ivunangaka e rikumeka na ipokopela ku amahlweni mukiseti ku va hi ku pangalatsa na kona ndzeni ka nkarhinyana mukisetini. Hi ta va ka hi gemeta voage hi ndlela leyi lanaka mukiseti hi nga ta va hi yingisela a michini ya hina ku va hi ta va hi titimela nyana hi hola hi ku sala koke swo ku kwatirora xina 45 minutes ta televiya ku va mukiseti hi ta pangalatana kokulawu ke hi ta va kunene na yi endla ku hinkwaswo ku va mukiseti hi va hi ku pangalata hambi hi ku va kempela mintirho leyi yi va yi ku fikelaka hi lana swi lavekaku a kona. Hi ya mahlweni na hi ku nyika vunanga hi ta va hi rhamba ku lonka ringana 23 horas na 36 minutos. Moya wa mina vunanga lelobaku pastori ndindisi.